0: baru. Aku dedoknya kayak radong evian, adong edo sek, eporoko, ewinyere.
1: Duk edok bora jok ajok liat edo sek. Jonyingi jono jono liat edo sek, jogo tedo let paro jowa.
0: Apililima dong efek mamanyi.

Ya Esther Moya lemte wacho be Joel tin yang wiyan yang moroni mota swita na nyinge Lawrence. Eh? Wegbero wood wera me wacho be Sela.

mano no be chopis ekinu ma meje kano ange vite ko dok pajo bile guli di yang wi mot ekinu ekinu robert energy senior board stroke senior driver